ne watu wana mong na oni erade aya pam oh ani erade nya pam ni bio hallelujah na no di for catch